ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iyemuru ibodulato tonyalo mukatu kuku anawato hadama diwo haujatale bake adung anyantele ayo akili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makwe ngonyom sewo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili wobela aha tumando alala dema ro kenale Nivili tabita mala Ie komo fele mamuje Isa alonko Isolo bemolofe Nivili tabita mala Ie komo fele mamuje Isa alonko Isolo bemolofe Nyinduni adimin talip Ni jamono koleata Isalone